tungan tungan ba thorum kaya na lay chalui dun sem jariba akaswan imphal gi sangai channel ni adom na tabiri ba si pungfom ase da dom gi damak pujarakli si dehidak thorum ase da tungan tungan ba mana masing sing na laying ba thamjari ngasi gi ahan boina lokhe jariba mana ase pan mana sanskrit ta pan hindi da su pan english ta na betul pan managi magun singde yangi halankar oi sai yak tak tawi akhaba mahau fangi kanaba singde maitai gidi pan mana asi tubi lairil chagoki lokhuba lok laiho khonjal taba chaba tumdaba chakhau phataba mai sonba lok yamna kanna khuba madu matamda sizinai isai tauba singna isai saklam daida shritami si khara haplaga pan mana charabadi kholta ba phali khol khara phagat lakki isai saklam daida chaba yamna phai larik thiram daida hek hek chane hakchang da mana hida ki saruk leibada pan mana na manghali mana hida chai thokrabada pan mana makukna loina faduna lobangami lok leiba kangbuna pan mana ase sajana bada yamna kanai calcium gi saruk mapung fane yawi pan mana sanahidak su manghan bangami pan mana subagi mahi cha chamas marida khuhi chamas ama hapkani nongmada ahum lak thakpada numit marini thaklabadi lokoba fali

ngasi gi na chom de tabira si chayul sida manipur thorom puthopi sagol sem roma puthok pada tingbang basing khaidem victoria priscilla thonga mamadi manishana irumbam

0: 아무 다저드나 나 살기 독독도 아 시금러부 독독가마 아이기 뿐치 공식아시다 토록가니 하이바 에이 다저루데 마도 오카람나게 텔 볼락두다 마도수 뭐라 연비오이나 에이 라니부 아슈는 릴랑 못라네 나트르가나 Kanah kumbi ama kemasak mana betina tiko.
1: Tunggu taja kira dah, ngasih kita udang tu. Aidi magi mama anda, tunggu hikai je kira dah. Ma ay, asih guman umi amada, tiangnya rakani hai ba. Ay, cuma tak taja rute.
0: Rani se, yang hong lamle. Pibam yam na soksilumle. Mana ingkalak pamatamda. Thasagum na pajar mamaitong. Ngasidi. Hotel gi mayi gi maykuna. Looy na susilumle. Imak maksilumle. Nopad mayek ising singlamdre.
1: Mahak yam na nungay ramali. Aso wasang malamle. Tarutanan lamle. Sel birak pagi non tharak pada, maging aksam dagi non tharak pa, sanagi acho balik mali. Kucha singda siriba, sanagi kudop sing. Maduna tak pati, mahag nungai yai paraba misha ama oire haibni. Aduh, imit sina non katuna, ma pung pahana yeng jabati ngam kitre.
0: Acho ibam te yaudu badagi. Lupa sama sepi tu tak dalam lega. Ayi, kong lay tu na tuluk lega. Hai rayon pamgi polak tu dah. Sat launa lesi laki.
1: Sil hanba bawa nang dana. Mahak, inak tadi tu na yang na zaki. Numit kudinggi lakan disuai rami. Tanah duna pihi gada bosu. Kud tadok bayar batan jafang kiti. Hai pet, ngak si tanggat tu ni yang jeki. Hai ralai kiba malai. Hai yoli bopor pam merak tu dah. Makota cerang kau ania humpai tu na toki. Kay thel gidari kum thalam dah dah mana. Hanna ibu yang lomki. Mana di, ibu ukitre. Adubu, aina di, loan ni yang hawi.
0: Thadari bersel do. Mana demi nelauraga, lemahuri betul set halak amna ba? Ma ikhangan amda bersuai. Aduh, singna ba mandi lagi. Ma gi kok tak tu ye lamba kok sih na tarak pada. Biji marum dagi, hai pet uhi ba. Ma gi simpan maya gi sambru tu di, ngasih su hong lamdri.
1: Sehi kaya gi matung dah. Kuih ini unarudra basu. Aigi maram dagi. Maagi simbal makha dagi. Kadang yong na taakiba. Ashok bagi mami. Ngasi bhao ba. Kopang amdana lai ramali. Mami du makna. Maabu. Daal yambani hai ba. Aigi mikupto da laksin bangam ki.
0: Ngasi se. Inga gi purin mani ko. Ngasi thogdokto na. Aibu mitsa se. Kak lama papa usil kau biadre. Tungtau kau biadre apa ingat sih dah? Tabel gi mengali yang ni yang na. Hau ki bersih kuntram ki mamangi warido. Ningsing lagi.
2: Rania. Rania. Amtung ayah kau, sih. Wah amtah ayah, amtung ayah kau apa?
3: Kayno, kay ayah ayno.
2: Sih, amtung ayah kau apa? Classroom dah ayah itu, imanah mesin gimana mangda, fajar dia dah netau bani.
4: Hai Rani.
3: Hai, James.
4: Classroom tu apa nama?
3: As,
4: section pun dah bersih. Wah dia.
3: As, aduh gitu, kem tak kelu no.

0: Hi, Dani.
1: Hi.
0: Last word, Munutra.
1: Loiri.
0: Adudi, I guess I'm in a caviar, eh? You fall drop to Romagay, that's his suo.
1: Yeah,
0: Adudi, I got it, okay.
1: I still song I don't
0: know. Okay, okay.
2: Shibu, Rani Natrane. Manine, I hate the central legida. Rania. Kari kalage aina haibudu go
1: dalemba oiloi dabada aigi wakhan sagatuna aryamada mata manghan gano pamdaldi pamdri yadradi yadre nate anoi khungang duda nanga sana banu pi talaidra baba lerangoni thiyo muchu siga makko marusina toro kok sao
2: rani
1: kuchu kumene na phuom na dana nate nangna sana na ta khangjadra baba phije to noga su ayi wakhalga sagatsa sari
2: rani ayi si chinna haibenati ayi thamoina haibeni aduga mana nang amaga mukloina amaga mukchamina amaga mukpun to budo yari ba makai di ayi ti thonde
1: adu nang thau kai lege ha
2: aduga nang james ko su supun pun gan maga no mit ko dingi chamine basi su yaraga di ayi ti thonde burani
1: I natte aduda nang yam kalai ro ha yam cha ira ba No, but the pangra banina, kale inine ha, kale ineba, o kushi, kushi, kushirasi, kangedana, masitananga toke lege. Nanga, maga yinga bata dine, nang se, se se se se, tu tu tu, yanguto, se se se, kongsina nai kai, but the toglib upul se, masina so, hen the mamale.
2: Rani,
1: meanina, nga hinsa hingman, wahi numbada. Oi. Kolias karak pun nang naba laurak ta kumbalu panda ngaparu raga iru zaban nang lakta waha nang lakta baba cethoi
2: adu hak nasu nak kaget kan yam nasu nawang kikan kaisal lamhi ki khayat ta ki bagi wari lay bani nang na ingonda ngang le besing nado ahi kadisu kandi nang ga ika thak mana daba nani khalaga nang na ibu nung siwang ham drabasu atu pamaga nung sina ki bada Ikari sih untuk apa? Walau bosan. Aduh kan, nang James kadi supun pun kan. Maka cak mina kan. Nang sukang ni benar tro. Nahan ikoi dengai dah. Koleski washroom dah. Maya ada kongkong beri kado na tado na niram bodoh. Mahaki masadeki guli serins maya mama pangki bodoh. Class menung dah kaya rep no mana wan taki bodoh. Koleski ozasing dah. Kolias asih degi tantok nena bawa rib lau duna, hujik lady bani hai bersih, nang sukang hebat nato.
1: Hoi bunga, nang dah tahu no. Hujik kena hak doa, yang parah bado, aduh pun bado, am tak tahu doa bado.
2: Rani,
3: Rani, cari si lau.
1: Hoi, lagi.
2: Ngai kau Rani, si, mak di cek kini apa si, si ngai kau bersih, si ngai kau. Si Rani,
1: ayu kuda angkat payah kecil ni masa.
2: Si,
1: tado,
2: please,
1: tado. Nangisi, apa sistemnya wanita ni ha?
2: Nanti Rani.
1: Nangus si dunia apa?
2: Nanti apa?
1: Imanu bi maya mamang si dah, ibu.
2: Rani.
1: Nang esok kainan uye, ha? Kayu uye uge apa isi? Nangus si dunia na, nang biak si nang mamai si dah. Kamu na.
2: Nanti apa isi? Nang cawan, nang lana kalau bawa malisi, cawan uge si.
3: Rani, Rani, kejar apa?
1: Masih.
3: Kejar apa?
1: Masih nupa si masih yang takut tu mami ni masih.
3: Kejar apa?
1: Mana yang orang Cita nane mana yang untuk si masih?
3: Boy, James, nangai kau, nangis ya? Aku ibu sedih dah.
2: Nanti,
3: kali ini mana nangai? Hei, apa itu na? Aku itu kau ini nari sekali ini apa?
2: Nangai kau ibu
3: lah. Nari sih, aku fatah nampi nari ba.

0: Hi Rani.
1: Hi.
0: Happy birthday to you.
1: Thank you. Sengok.
0: Ngapu. Kena pulang lagi ya. Oh, lain aku ini premium ini lah tiri berapa?
1: Lah ame. Nggak saya makai decoration semba, asa tak semba. Ibu tak iya orang mana? Dress hongna napa sakit ya? Lah nerane?
0: Si, take your presentation. Si, loksi loba. Bahari gigi ke, nanti dress kene.
1: Thank you so much.
0: Pasal beri yang apa? Si, apa yang apa? Pam beri yang apa? Mima sudah.
1: Wow. Sama, pasal ye. James, kek sidi horen makoy mayam lak asih.
0: Ya, ya, kek suka tu. Aji saya tu kek suka. Ima rau mayam lak ni. Nangi, hangi tu ngai. Nah, kau ni tu, kau ye sim sah tu sih bukak gigi walik ya. Ima napa, nama napa sih ima mang tu ni. Sang tahu yang rohaisini. Aji sokun bayar rohaisini ku. Karena agit light sound music kasih. Nampaknya orang ni, ini iran selalu terus mampir ba.
1: Ado, kaki wala lagi haido. Nampak tu yang biru muka. Atap ada lagi iman yang bicara lah. Yung kandre, dia tengah ramu ada naik apa. Ado, ay, aku yang tanya risiko teruk ke apa?
0: Oh iya, kuirkan aku, turu apa?
1: Okay.
0: Rani ya.
1: Tuhan tanya tu orang sih nak. Ay di nampak kain nak kiri.
2: Nanggi berdiri nampak nasi dah. Ay gisu, asam muka tu lama tang pi kita nela apa ni? Kongkang lagi harap penerak kali no. Matam sigi, hi, hello, hi, papa. Mahong tana, hi, bangam jadi.
1: Nang di, kanana hai dana, mapam si dalai ba. Nang si, nama hai kai ba, kang dra braba. Nanti, ay mo noon din, bay tokri braba. Ha, tokri bro.
2: Nang nubo din, ning sing birak tri. Ada, nama nabi saya do, mana hai rak pani. Ada isu, kudol naman tang tam zaki, dana lak pani. Setok sa tok laga loiki, kata ba, Anak anak aku dulu budi netre, icam icam bani. Nanggi nampung numit nala apa sida, tunggi pun sida, hen mai pak nena bagi tembak, lirik si matang aku dulu tamzake. Se, si bukera lagi, you can win. Lain ada nalo cembio.
1: Kerja ba? Si bigi can win. Lari yang hebat time ni ha, lari yang hebat time ni ba.
2: Karim katai nengah nuran.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Taram Nok Chari, Ming Lei Fum Hai Biu.
1: Hey, Ning Wong Thong Dao Dei Tanu Da.
0: Mm-hmm. Karam Bawa Fum Sing Phong Duk Pi Gani.
1: Khoi Da Mai Na Hai Jan Ning Mit Bu Kwa.
0: Mm-hmm.
1: Angang Ching Che Khoi Ghi Hoi Maman Da Pala Yam Na Chup Kati Kri Kwa.
0: Mm-hmm.
1: Sa Va Sa Sa Pa Kut Pa Tau Kut Che. Bo Ding Da Ga Tham Ba Angang Da Che Thang Da Dung. Nasai tak ada lupa, tak usah lupa macam tu nene. Angan kita tu lupa kan dah. Mama ampa di kang dah, ay, ikan udah ramai kom ni. Aku ini sekarang ni cah de, kau ini curu beri, ini lagi hendok kan, kari lo kang de, kau ini upu kama cing de. Ada ay ni urat pasi de, mama ada di hayu no kok, hayu di ibu kau ingat tak? Aduh do, mama ampa sih, ni kau main tu, mama ampa sih yang wajar ibu kok.
0: Kenapa
1: sih ya pak? Ado angang sih na, nam dana dihele, ado boding ke sengger ke budi kangre, ado ke thula kangre, tu mami he, tau ke tinggal deh punya.
0: Hoi.
1: Ado ingat tau hancur ni dia na hancur ni enggak.
0: Hoi, masih koyi uriba mayam sih na suhai betare, aigi imung dadi thok tri. Aigi icha dadi yaudri haidana lai thok bibagi mahutta no madi aigi su icha do oirak payai na dragana aigi dung siraba inaudo mina aina ubagumna uraga ingon da haira amda bayai haba wakalon si khanbiraga icha makni inau makni khalaga tamthina haibibadi na tabako yam dungsina sumaina taubasi phatte khote haidana he haibiraga di akoi amana amabu yokhatna ba haitare sumaina aran palambi chatpa matamda semdok naraga di hena aphaba chaukhat padu su oiraka doine ba aduga ni sa haiba se di yamna phatte haidana mipum khuding makna angang ahal khaktana haiba tare hujik ti loina makna su phatte haidana adum dingang nare adubu hek semdok pangam da ba charu raga angang gi wakhal loi bani na hek le pangam da ba sugum sunum yaura am doine ba aduna ahan noi ba haitare koi mathak thongba singna semdok piraga koi wakhal du kari danu ngai da banu hab du khang du piraga sumaina loina biraga di hena phagadra haina su khanjai ato pawa fam sing kari kari phong dok piga da bale ri habi
1: pawa fam mathang mathang gi teno da kola da musa jere me
0: hoi ato di ningom thongjau da gi tanu jana call to biraktana good afternoon ladies ki thoram da mamal yam la bawa fam ke atham biram ba thaga chari isai ma kudor tam jage mayam puna tamina si tahan jaga dauri ba isai asi laiba ki chandan film asi degi mandakini nasakpani sairengbana nisikanta sairangba hamomnaba

Saya film dagi isai mamu kudol tamjage mayam puna taminasi. Tahan jaga dauriba isai si. Maibam roshi binana sakpani. Sairingba Narendra. Sairangbana Khelenamadi Jiten.

ngai kota kisiki tolong tabiri tolong selalu terutah han seri besakas banim falgi FM sangai channel lagi ni leptana tabiu soidana tabiu akas banim falgi megahertz sama gohum dasnik mengada sanduk seri ba FM sangai channel.

0: amma mulak, amma mulak, amma mulak.
1: Oi ni matam tu mi am lai ni kui da.
0: Makai mayam, dagi thagal tau ni ngai da. Ayi bukan thonga malam ba pau ba, sangkib lah ba. Caksa tolak pagi, ijin si da. Kwa matap amatang, janing ba pau ba da. Toga lalu ba pau ba, sangli duni.
1: Oi ni, nang nak kwa matap ama umak cin payi bagi rasi gulai tu de, kai dang lu ni.
0: Aduh bahok ziti. Kaya nungai dia. Yang masih dah kena sulak dia.
1: Kena sulak dia.
0: Tungan su cana dia dana.
1: Hei, ma tu nih tani nung bo.
0: Iya. Tapi tak senugai no.
1: Iya.
0: Siu ki mana?
1: Ma tu nih tara diwa tu presiden hebi nih nung bo.
0: Asa?
1: Nih nung masih bo. Oh, nang di pabung nung nungu tempat sana ngantale kita bisa ya. Nang yang nungai menjalo le.
0: Iya.
1: Hei, aduh ko tungan wang mulan pun pangdekai duri hai nungai. Atau minta orang nang bung, nung kini.
0: Masih nampak sih.
1: Nanti, nang bung pabung lain kita. Pabung lebih nene bekerja itu kiki nene.
0: Aina.
1: Ya aku panggil pung nipan mau pentadri, aku kerja pun nanti.
0: Iya.
1: Ayuh kini mendingi saya sing tunggu di mak. Ima tu nampak di sini tuh, isna kono kima ngerti. Nang jaya bung antara sangan jatuh ga, napa amset kiba. Hal lagi hendang hawi ga hawu tegai ngun tamro bersih mengai dina.
0: Oh punya mak sing do. Aina tau ge, yau na tau riba.
1: Nang tau ge, yau tau riba.
0: Tau riba ni?
1: Masih unhe.
0: Aina nung tigi. Ipaam dah ihon bahkan nan madunan natro. Ngasih moy tamu yang na, mira ketin bang ngom dari bedah.
1: Bema.
0: Matam duda. Moy tamu yang gigi hakpu, yum mesti karibu lejarangge. Nanggi na maton, padat na bisigi. Kudom bigi maton da. Na pau pisah duda nye, tong duda lekha bedah.
1: Bema.
0: Tamu yang ibu, yum mesti karibu toba ngom zarangge habni da. Na masutin na daba, na senut pies naga. Ah. Miram dah, mai masing tamu tu nak tam laga. Mui tamu yang bukan swaya, perpakolai sama dah. Nam senyut tamu bukan nato. Saya izat mah pamerang kang dah bak. Lambat saya izat mah pamerang kang dah bi. Nama tu nasi nasi lepa. Masa angau pasti dah. Nui pabung tu nak yang nungsi naga. Isa toy ba, mani toy. Apa pun nasi nungon dah gihena. Lu nasi nato kibun nato. Lau in kau gasu, ya mili sila me haidai nye, amau bersigi ya. Matam duda nye, mui tamu ya siang kan kaki. Apo pun masa bu masa oina ubangam daba. Yom lai me lai nai ba madam satu duda nye, lambi dasa nasa no wan tarap dagi lamsi sigi do. Mimang duda nye, kadai no hai bagi wad nye. Aidi tamu ya, mana panasau ba? Pisar orang dengan su, aidinya ikut bok ni kau hajar ni deh.
1: Tahu begi dia, kau ibu bung saya ibu diam lu tahu belum tahu ni.
0: Kau ini,
1: aini nangang orang ini, kelas 3-4 karpun matam tu dah, aibu bok bi madu lagi deh. Aduh, aibu nama hitam liam ni, aibu na silongi don bosku iskun da boarding dengan mesin dulu thamik.
0: Oh,
1: ma pawungi minum si pangda baga, aibu akan yang buat. Exam ke arah kan fail lagi. Jaman jenazin failway berdegi, ayuh sekolah lagi tanthuk kerake. Aduh gua ini impal dahal kumat am dudie, yum si di matun pusing dulu nalarame. Aduh gua imatun ngecelak pumahsi buna, ayi am mana ake?
0: Angau bosya.
1: Matam kerale rukdie, isan tu bisna puke. Makoi ni lagu dudie ayi wakal cer sarang nama kamban magi thila matatna pahulke. Matam gudie muda pabung ayi wakal ti narkide. Patah basang kealu ini ratuna ni shaki fakta tauke. Pabung ayi bu okting awshin ayi tin tin seke. Matam kerela itu dia. Aini nang buyum sih temuin nang pusing liat nang. Nang ni buyum sih lakbi kui kui dengen. Kui pabung tu tum lekitre.
0: Hari itu malam.
1: Topu gidi. Pabung nengon nang mangsiram manglang ke ama. Aini nang pabung nang bangam kita betul tak? Ma pampa. Pabung tu tum wakan nuai tu nang lekitre main. Pabung tu.
0: Aina.
1: Masa aku ingin dapat kehadiran wajaran mana?
0: As,
1: aik,
0: mana?
1: Aik keluar pun macam macam.
0: Si, yari ba, tu okey dologi. Karena dah berdaya, puninga musim tabir lalu.
1: Ya ma.
0: Ado, pabung nilai kita bagi, daya na harness ki posto. Tamu yang na panglabalina, pinsin domedi, aik minta bahan benda. Ya ada benda tro.
1: Hey.
0: Si ba, kumoh ba. Ya, ada benda terhai benda ni. As, hai ni dia mesti jumpa saya, bye.
1: Hey, ngai kau ni? Ibu susu sahur bersu.
0: I.
1: Ipa gigi dah, nurse kim mingda ina. Tapi musa mending sih jual tau gudore dana.

0: ai mà, em nung ai nè tung khả ma li.
1: Ish, kan he kang ui da. Hai, nang amu yore e lang bai bia. Taro, taro, taro. Nang tung ngok do, lumen taro. Kari kari ane o bian jau kun yeng yen hai.
0: Babu ngo zana eng onda, nga si su ming ama ton bi re. Babu ngo zana eng onda, nahan makai ton bi kriba ming sing se yang kre. Amu bi, tamu rei. Amusna, mukak lay, amudombi, musuksana, amu banyak tak ngasina lang baby.
1: Hey, nungsi dana, sin de lak pa mah hek de kau bani dah. Hey, nung cawung mana hey?
0: Cawung nanti dah. Nung hari ni bani, apa ngaza?
1: Pei pei pei pei, cawung jadi pei ko. Yang way, matang matang ni, ay yam kau lagi ni, ha, sumpah unerin kau ini. Ay di ne. Ming yam ton gali, ko, ada hanya tapi orang suah sahur kanu hai.
0: Kali sahur no, papa ngaza, aidi harau ribani. Upai lagi tapi aidi su yang sin bina ba ama lagi bagum kali ni.
1: Yang hai, dinner of di, nasi napa hai betul ni, ko, sih agte ni hai, hingga naga doh ni na.
0: Ado, si, papa ngaza na papa mi hai ba awat habi sang mun napa si mana, adagi.
1: Nai ko ibe toibi, babung wam hang kigen hei. Nanti ye, babung kau ge haraga babung kau lo. Ha, oja kau ge haraga n oja kau lo. Babung oja hai sibu, mina kau nabaran hebe ma.
0: Mina kau nabar, mata nanti ne, babung oja n engonda kau riba mingsing se. Hujik tak amaga su kau bire, ibe toibi.

sangai senu da hausi musanduk seri. Mayam na isagi mobile kutta pai biraga tabining besai khandi ga dabagi khawrang nangai biriba sangai senu ki thawram. Good evening Manipur. Thawram masu da adun da khandi rak pata bining besai ga loinana thawram lantuk sena bagi damak adungi radio host thoksom Ravi Chandrana tabiribu singbu taramuk seri. Así que todo

Di saya ikut tam sikit. Tanbir lebih saya si live kita chandan film degi tak kelam bum benda kini kita konsil dah. Eni si kan tanah sering betuga hamom sadanan dana. Hamom dah benda sering ba. Saat lo ni saat lo hai na sehebo betuga gumba isai itu ni soi dana kudal tam sikit. Mesej tanbir lebih singa sina. Koi ringgit degi pratiba sunu kau zai aduga tapi ringgit sing celin thoi si kamala si rosti mayam si ketami dana sikit hai dana hai birak pade. Mayam tu koi dana tanbir lebih si lantuk seri film. Live kitchen then.

Tom na hujuk sangai channel gitu bidang itu orang paling dah. Tongan-tongan bah sesak bah sesak pisang ini konsel dah. Gitu matang-matang ini tak biri. Anda kan mulai resi. Udit Narayana mende kavita Krishnamurti ki konsel disai.